Wasi brekasa. Nana wumrenye. Wumrenye. Bedihini wayamu. Benatifaye mwe. Nana kasawai. Kasawai.